kamuliwo kudandaula kuti kodi ndikazuza ndani asanduka atanyalira yani ndewe namangu batsadzi nalo galo tanya iwe tanyalira yani rikoda kuita namuntu akuti yai ngalu wawo